0: tukidilo lunyampi takapepa la fika mbambo mal la kuno byanyitoka dicene mujadi kandi mokuno mene mene bakumbo mupika
1: malvuni lengo malvumi pas tonto skol una tonto skol wele bajimino un vuan
0: cene mwanje so odimane bisite
1: no akus skol no akum no akum.